0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
1: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Iya sobat, ada dari Vita Alfiah, aku tenang. Ini sudah mengantarkan kita menit ke-24 pas di jam 7 pagi ya. Semoga pikiran kita semuanya juga tenang, hati senang, perut kenyang, seperti itu ya. Oke deh, balik lagi. Masih di 96,6 Radio Ne Bojonegoro. Ini bila ada informasi terkait 10 mahasiswa Unigoro yang akan KKN internasional sobat. Jadi akan ke luar negeri yaitu di Thailand. Nah, sebanyak 10 mahasiswa terbaik Universitas Bojonegoro akan melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN internasional di kota Hat Yai, Songkla di Thailand sana. Mulai tanggal 2 hingga 6 Agustus 2026 mendatang. Nah, selanjutnya DPL KKN Internasional Unigoro juga menuturkan saat ini sudah terbentuk satu kelompok yang terdiri dari 10 mahasiswa yang akan melaksanakan KKN Internasional yaitu di Thailand. Nah, 5 mahasiswa dari Prodi Teknik Sipil, 2 mahasiswa Prodi Hukum, dan 2 mahasiswa Prodi Administrasi Publik, dan 1 mahasiswa Prodi Agribisnis. Nah, KKN Internasional ini akan berfokus pada program community service yang memang menyasar ke masyarakat dan juga lingkungan di Thailand sana. Selanjutnya, Ketua KKN ya atau Ketua Kelompok KKN Internasional Unigoro juga mengatakan pihaknya telah menyiapkan beberapa program kerja kelompok khususnya yang berkaitan dengan cultural exchange karena memang misi pengabdian yaitu menyatu dengan masyarakat Thailand, jadi pihaknya ingin sharing dan juga membagi pengalaman yang dimiliki. Apalagi Thailand ini kan negara tetangganya Indonesia, jadi ada kemiripan kultur satu sama lain sobat.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rumahnya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting...

0: banget.
1: Kayak Old Money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
0: Soclean Eau de Parfum,
1: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

Ada satu komposisi tadi judulnya adalah Suaramu Syairku Sobat ya. Jadi untuk yang versi DJ sudah Bella hadirkan, untuk yang versi koplonya bisa sobat request di DKM Dangdut Koplo Mania setiap hari Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai di jam 6 petang sobat. Oke. Dan kita juga akan ke informasi selanjutnya. Jadi tim penggerak PKK Bojonegoro luncurkan program Gayatri sobat. Nah, untuk program Gayatri, jadi langkah ini juga sebagai upaya ikut menyukseskan program Gayatri PMK Bojonegoro namun dalam skala rumah tangga. Sedangkan untuk peluncuran Gayatri oleh TP PKK ini juga dilakukan langsung oleh Ketua TP PKK Bojonegoro Cantika Wahono di sela-sela rangkaian kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 23 dirangkai dengan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 Kabupaten Bojonegoro dan juga aktualisasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Nah, kegiatan ini digelar di Wisata Taman Pinggir Gawan atau TPG Desa Pilang Gede Kecamatan Balen pada Kamis kemarin. Selanjutnya, Cantika Wahono juga menuturkan bahwa program ini dirancang untuk mengubah pola pikir ibu rumah tangga agar lebih berdaya dengan memanfaatkan lahan pekarangan rumah. Jadi program Gayatri PKK ini skala lebih kecil dan dibiayai secara mandiri, sobat.

0: spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes. Halo kalian. Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsung gini sih? Rahasianya apa?
2: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
0: Nitasan, biar langsing.

Iya sobat, ada satu komposisi lagunya almarhumah Nika Ardila ya. DJ-nya ini mengapa harus berpisah. Dan jika sudah di menit ke-8 lepasnya di jam 8 pagi, balik lagi masih di IG informasi pagi yang bikin happy sobat. Bila ucapkan juga selamat pagi, selamat bergabung ada Bu Win. Selamat pagi Bu Win, masak apa hari ini dirimu? Lalu ada juga Bang Fatoni di kawasan Ngite sana ya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini pagi yang cerah gitu ya. Alhamdulillah Bang Fatoni. Request lagunya nanti tak ada yang abadi. Salamnya buat semua para pejuang rupiah, selamat beraktivitas ya. Hari Jumat hari yang baik. Hati-hati di jalan dan tetap produktif, tetap semangat pastinya. Untuk Mbak Belnya matur sembahun. Nek arep ndonde yo ready ya. Walah kok ketok e enak ini ya. Digoreng iki padha ngwambang ngono sobat. Ndonde ne gedhe iki nyempluk-nyempluk iki koyo bela iki. Putih-putih pisan wayu. Oke deh, ini Bella hadirkan dulu satu komposisi spesial teruntuk semuanya saja.

0: Geng Pus.
1: Ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya

0: punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Jadi haus. Kita cobain yuk.
1: Sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
0: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
0: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
4: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
3: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.

Iya sobat, balik lagi masih di IG Informasi Pagi yang bikin happy ya. Terima kasih untuk yang selalu setia stay tune 96.6 Radio Ne Bojonegoro. Nah ini tadi sudah Bella hadirkan Los Sak Bahagiamu barengan Sinta Gisula sobat ya. Dan Bella juga ada satu komposisi dari Agnes Mo barengan DJ Una, ada Matahariku. Karena hari ini juga cerah ya, semoga juga sampai nanti sore tetap cerah ceria. Ben kumbahane garing, gak ngono Bu Win. Langsung aja deh Bella spesialkan untuk semua sobat Radio Nih Bojonegoro 96.6 Bass FM.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, Tijus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.
9: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
10: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Hektasari Unggul Surabaya.
9: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
3: Ya ampun kamu, gak berubah ya.
2: Mita mana?
3: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
2: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
3: Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
4: Halo kalian.
2: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
4: Ah, biasa aja kok.
2: Nit, kok bisa langsung gini sih?
4: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
4: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Ada Salahi Aku Sobat Ya, atau Ku Jatuh Cinta Lagi. Ini lagunya Roni Parulian, lalu juga Yofi Widianto dan juga Andi Rianto sudah mengantarkan kita menit ke-57 lepas dari jam 8 pagi. Dan sudah saatnya Bella Puspa pamit Sobat Ya. Terima kasih sudah menemani Bella sampai di jam 9 pagi. Besok kita kembali jumpa di hari Senin ya. Hari Senin itu tanggal berapa tuh? Tanggal 11 ya. Dan tetap semangat beraktivitas. Salam sehat selalu, selamat pagi dan sampai jumpa. Bye bye.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Masa depan adalah milik Anda yang meyakini keindahan cita-cita dan impian. Anda tentunya mengharapkan masa depan yang indah dan sesuai ekspektasi. Tidak hanya dengan usaha keras, Anda juga harus mempercayai setiap sisi keindahan cita-cita tersebut.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Genus,
3: apa?
2: Kita main cerita berantai yuk.
3: Yuk.
2: Gue jadi jin, lo jadi pemuda yang lagi cari harta karun dan temuin teko ajaib.
3: Boleh, boleh, siapa takut.
4: Akan kuberikan 3 permintaan.
3: Baik, Jin. Pertama, saya mau minum coklat khas Belgia. Kedua, saya mau traveling gratis. Dan ketiga, saya mau nikmatin pemandangan indah di Belgia.
4: Hahaha, sangat mudah. Kamu hanya perlu beli 2 bag cokodring di Alfamidi, Alfamart, atau Alfagi.
3: Eh, Julio, ini beneran emang?
2: Beneran, udah buruan. Ikut kuis My Sweetest Trip untuk trip ke Belgia bareng Chocodrink. Caranya, tinggal beli 2 bag Chocodrink seharga 15 ribuan, kirim surat pembelian ke WhatsApp Chocodrink, dan akan diundi untuk berangkat ke Belgia bareng Chocodrink. Makin banyak beli Chocodrink, makin besar kesempatan untuk ikut My Sweetest Trip langsung ke Belgia bareng Chocodrink. Info lengkap, follow Instagram at chocodrink.id.
3: Mas Jin, saya udah siap nih trip ke Belgia.
2: Eh, udah kelar woy cerita berantainya. Gue juga mau kali trip ke Belgia.
0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh, tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
0: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
2: Makan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
3: Nitasan, biar langsing.

0: audio.
1: Hey, yeah. Can I hear that one more time?
2: Hey.
3: One more time.
4: Lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
5: Lagi drakoran. Apa sih?
4: Di Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi ke Natural White gratis ke Beauty Box. Gemes, kiyowo.
5: Ke Beauty Box? Ih, mau.
4: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up.
5: Yaudah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
6: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
7: Bisa gak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
4: Bisa dong, makanya mandi pakai K-Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
6: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
4: Iya, K-Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
5: Wah, mau banget. Yaudah yuk, buruan kita borong.
4: K-Natural White, glowing is yours.
8: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
9: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di...

0: sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kamu Han ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
0: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget
0: lah. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
0: Aman, yang penting

0: aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
3: Nitasan, biar langsing.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus?
2: Karena ada air tool teknologinya.

0: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Jangan pernah berhenti ketika bertemu hal yang sulit dalam ilmu. Karena semakin engkau berjuang untuk menggapai ilmu, maka semakin mulialah pribadimu dan semua orang yang mencintaimu akan berbahagia.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
2: Radio Ni Bojonegoro.

Fish yang kali ini tentu saja dalam edisi siar untuk hari Jumat, tepatnya 8 Mei 2026 ya, sampai tuntas untuk kebersamaan Elvi menemani Anda di jam 3 nanti, tentu saja bersama Lagu Pop Indonesia. Oke, selamat siang sobat ya, selamat beristirahat untuk Anda yang jika lagi beristirahat ya. Tetap semangat untuk menjalankan aktivitas, dan yang lagi Jumatan ya, semangat selalu tentunya. Pokoknya ini karena bagi Anda yang muslim, itu cowok-cowok juga wajib dong ya untuk Jumatan. Jangan lupa sobat, tetap semangat selalu, dan yang pasti terus setia untuk mendengarkan 96,6 Bass FM, Radio Ni Bojonegoro.

0: gambar kita. Nyebut aku.
1: Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya. Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayahku ya. Ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
1: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Siang kali ini ya, tentu saja cuaca juga sangat cerah banget untuk kawasan Bojonegoro dan sekitarnya ya. Saya sapa untuk Anda semuanya, selamat siang sobat, selamat mendengarkan 96,6 Bass FM Radio di Bojonegoro ya. Siang kali ini bagaimana nih, sudah pada makan siang apa belum ya kira-kira? Makan siangnya sama apa? Apakah makan siangnya sudah menggunakan menu-menu yang makanan berat, atau mungkin makan siangnya baru nyemil aja? Kalau makannya makan pentol itu termasuk makanan berat atau ringan ya? Itu bukan makanan berat ya, makanan berat kalau dimakannya pakai nasi. Ada loh yang hobinya itu apa-apa makan sama nasi kayak gitu sobat. Ya udah, bersama 96,6 Bass FM Radio Bojonegoro, selamat siang. Dan untuk WhatsApp-nya ya, silakan di 0811 305 2966, untuk teleponnya di 0353 885 809 sobat.

0: Mams, nih jagoan baru dari ekonomi pencuci piring. Pertama dan satu-satunya, duet dahsyat nanas dan jeruk nipis. Ekonomi nanas dan jeruk nipis, terbukti jagonya ngikat bau amis dan lemak berlapis.
1: Wangi segarnya nanas,
0: pecah! Nyuci apa aja, satset! Dia sih paling jago. Ekonomi pencuci piring nanas dan jeruk nipis. Jagonya hempas bau amis dan lemak berlapis.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Dan 6,6 Radio Ni Bojonegoro.

Hati Renina featuring Dava yang juga sudah mengantarkan di menit ke 51 lepas dari jam 12 ya. Pada siang kali ini sobat, selamat siang, selamat istirahat sambil makan siang ya. Di tengah kesibukan Anda ya, selamat istirahat aja sobat. Bersama 96,16 FM Radio Bojonegoro, seperti biasanya saya undang dulu untuk gabungannya di 0811-305-2966. Untuk telepon boleh ya, bisa di 0353-8885-809. Ya, untuk sobat yang ingin streaming, jangan lupa ya, bisa download di Play Store ya, ataupun juga di App Store. On Ears, nanti kalau sudah download bisa login menggunakan email Anda. Nah, tinggal dicari aja 96,6 Bahasa FM Radio Bojonegoro, tinggal diklik, suaranya jeling banget ya. Oke, selamat siang untuk Anda semuanya sobat. Ada sebuah lagu bersama Fabian featuring Ika Nizam, Satu Hati Bersama.

0: Glunasha Zahira, mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Clopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Tengah Anda simak Lalopin, Lalopop Indonesia. Dari 96,6 Bass FM.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting...

0: Natural White gratis ke Beauty Box. Gemes, kiyo.
1: Ke Beauty Box? Ih, mau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up. Yaudah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
1: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
2: Bisa gak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
0: Bisa dong, makanya mandi pakai ke Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
1: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, ke Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget. Yaudah yuk, buruan kita borong.
0: Ke Natural White, glowing is yours.
3: 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Ya, Sobat Basa FM, untuk kali ini tipsnya yaitu tips untuk memilih semangka yang manis dan segar. Ini nih, sulit banget ya, apalagi saya tuh kalau milih tuh pasti dapetnya gak manis, terus ya gak tahu kenapa ya. Padahal sudah minta dipilihkan yang jual, tapi katanya manis, yang katanya setelah dibuka tuh gak manis gitu loh Sobat. Apalagi warnanya yang kayak ada putih-putihnya gitu ya. Tips memilih semangka yang manis dan segar, jangan lupa perhatikan bercak kuningnya ya. Pilih semangka yang memiliki bercak kuning kering di bagian bawah, itu tanda semangka matang alami dari pohonnya ya. Dan bentuknya simetris, semangka yang bulat atau lonjong, tapi biasanya ini memiliki yang isi yang bagus dan matang merata gitu Sobat. Kemudian berat terasa padat ya, ini pilih yang terasa lebih berat dibandingkan ukurannya, karena biasanya ini lebih banyak kandungan air dan sangat segar sekali. Ada lagi nih Sobat, kulit tampak usang. Nah, kulit yang terlalu mengkilap kadang menandakan belum matang ya. Semangka matang biasanya warnanya itu kayak agak usang gitu Sobat. Selain itu apalagi ya, ya biasanya diketuk berlahan gitu ya. Jika diketuk terdengar bunyi tuk yang dalam dan nyaring, ini biasanya semangka sudah matang dan berair. Tapi kalau masih belum ada bunyi tuk itu berarti masih muda gitu ya. Tangkai mulai mengering. Ini tangkai itu memang menandakan kalau tangkainya kering itu berarti memang sudah tua semangkanya dan pastinya sudah matang saat dipanen. Hindari yang retak atau lembek. Jangan pilih semangka yang ada bagian pecah, memar atau lembek karena bisa cepat busuk ya. Oke, itu tadi Sobat. Jadi biar nggak pilih salah pilih kayak gitu ya. Pilih semangkanya yang seperti itu Sobat. Ya, mungkin Anda ada yang punya pengalaman unik tentang memilih semangka. Ya, boleh sharing ya di 0811-305-2966. Untuk telepon di 0353-885-8609.
1: 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Ging push.
1: Ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sit the mood feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambein wasir, minum Ambesir.
6: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Sama halnya dengan kesuksesan yang kita perjuangkan, pasti pada awalnya akan menjelma menjadi kegagalan yang nyata. Akan ada banyak orang yang meremehkan ketika kita terjatuh. Padahal mereka tidak tahu bahwa diri kita sedang diasah oleh Tuhan untuk menjadi orang yang sukses setelah terjatuh.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.

0: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Pro dan kontra bukan hal yang tabu dalam suatu kehidupan. Saat kamu ingin melebarkan sayap menuju sukses, ada saja orang yang tidak suka, bahkan berencana untuk merusak apa yang sudah direncanakan dengan memberikan asumsi-asumsi tidak baik yang justru akan membuat pikiran menjadi negatif. Jika kamu menemui orang yang seperti ini, sebaiknya segera menjauh agar tetap fokus untuk mewujudkan mimpi. Sebaiknya, bangun pola pikir positif dan yakinkan diri kalau kamu mampu mewujudkan mimpi-mimpi tersebut. Imbangi dengan usaha dan kerja keras agar perjalanan menuju sukses semakin dimudahkan.
0: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Dan teman-teman, Radio Ni Bojonegoro.

Bersama 96,6 Bas FM Radio ini Bojonegoro ya sobat. Kita sudah menginjak di menit ke-11 lepas dari jam 2 ya. Selamat siang untuk Anda. Siang kali ini yang masih belum makan siang, yuk buruan makan siang. Nanti kalau enggak segera makan siang nanti malah kena itu ya, asam lambung nanti naik nanti. Bahaya, bahaya, bahaya. Jangan dong ya, enggak usah sakit-sakit. Pokoknya kalau tubuh sudah memberi sinyal ya, misalnya pusing atau mungkin giginya terasa ngilu atau perutnya terasa sakit dan sebagainya, jangan diabaikan ya, harus benar-benar diperhatikan agar aman untuk kesehatan kita, kayak gitu sobat ya. Bersama 96,6 Bas FM Radio Bojonegoro, selamat siang juga untuk sobat tercinta komunitas sobat Bas FM semua saja. Amat semuanya sudah meramaikan di 96,6 Bas FM Radio Bojonegoro. Thank you Mas Arif, Mbak Ni, terima kasih ya Mbak Tersumbanun, dan juga Mbak Lala, thank you ya. Untuk Anda semuanya juga saya ucapkan terima kasih yang sudah setia mendengarkan 96,6 Bas FM Radio Bojonegoro. Masih ada kurang lebih sekitar 45 menit ke depan Elvi menemani Anda semuanya di Lagu Pop Indonesia.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Bendungan Gongseng. Bendungan Gongseng adalah sebuah bendungan yang dibangun di Bojonegoro untuk membendung air dari sungai.

Soko. Bendungan ini terutama difungsikan untuk menunjang keberadaan Bendungan Pacal. Bendungan ini mulai dibangun pada tahun 2013 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan November 2021. Bendungan yang terletak di perbatasan antara Desa Papringan dan Desa Kedungsari ini terutama dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian seluas 6.191 hektar di Kecamatan Temayang, Dender, Sukosewu, Kapas, Balen, Kaner, dan Borno. Selain itu, bendungan ini juga difungsikan untuk mereduksi debit banjir sebesar 133,27 meter kubik per detik dan menyediakan air baku sebanyak 0,30 meter kubik per detik. Air yang terbendung oleh bendungan ini juga berpotensi untuk digunakan membangkitkan listrik melalui PLTMH berkapasitas 0,7 MW. Waduk Gongseng merupakan destinasi wisata baru di Kabupaten Bojonegoro yang berada di tengah hutan yang rindang dan asri. Tempatnya yang luas dan ditunjang pemandangan alam menjadikan bendungan ini dijadikan tempat wisata baru di Bojonegoro yang layak untuk sobat kunjungi. Nah, sobat Pasifik, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Iya, ini untuk kebersamaan Elvi menemani sobat ya. Ini masih ada sekitar 12 menit ke depan. 22 menit ke depan sobat, masih lumayan ya. Ada beberapa lagu yang juga bakalan Elvi hadirkan kembali. Terima kasih, selamat siang Bu Win cantik. Halo. Lagi sibuk apa nih Bu Win? Gimana, sudah ngopi belum? Ini saya belum ngopi, nanti ngopinya di rumah. Iya, kalau belum ngopi tuh rasanya hampa. Sudah ngopi, alhamdulillah. Kalau gitu Bu Win ya, ngopi ditemani apa ini Bu Win? Kalau ngopi itu kopi aja udah enak banget ya, apalagi kalau ditemenin apa ya, kayak singkong, kayak umbi-umbian, gedang godok, gedang goreng, roti yang mantep. Wes topo wae gelem aku. Ya deh, nanti ngopinya. Rene to nek ngopi. Oke, siap. Nanti diagendakan lagi ngopi di Buin. Wes ngopi to lebih ini aja, repot-repot ngono malah gak penak, gak penak repot-repot. Ya deh sobat, sore kali ini tentu saja kebersamaan aku menemani Anda semakin merapat ya. So, yang masih belum bergabung silakan bergabung ya. Saya berikan spesial lagunya untuk Buin ini. Buin cantik. Lagunya juga cantik dari Kahitna.

Cegah skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Ya, sobat Pulse FM, terima kasih untuk kalian semua yang sudah pantau ya dari tadi jam 12. Thank you pokoknya saya ucapkan ya. Ini sudah saatnya Alfi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dari kawasan Jalan Antariana, Alfi pamit dulu ya. Selamat sore, selamat beraktivitas dan permisi sobat. Dadah.

0: Si terbaru dari Wingsfoot, air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget! Teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk!
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquafiva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.
2: Aquafiva, murni, sehat, alami.
3: Bu Nana.
4: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscare.

0: Kita ikuti Kilas Berita 3 dari Forum Radio Bojonegoro.
1: Selamat sore, apa kabar pendengar dimanapun Anda berada? Kilas Berita 3 Forum Radio Bojonegoro kembali hadir menjumpai Anda hari ini, Jumat 8 Mei 2026 dengan rangkaian berita aktual di Bojonegoro. Pemkab Bojonegoro perkuat legalitas UMKM lewat program Saleha. Tim penggerak PKK Bojonegoro luncurkan program unggulan Gayatri. Peringati Hardiknas, Pemkab beri penghargaan kepada ratusan siswa berprestasi.
0: Forum Radio Bojonegoro.
1: Pendengar, berikut berita selengkapnya. Pemkab Bojonegoro harus mendorong pelaku usaha mikro untuk naik kelas melalui penguatan legalitas usaha. Salah satunya melalui kegiatan sadar legalitas berusaha atau Saleha yang digelar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP bekerjasama dengan Pemprov Jawa Timur. Kegiatan ini diikuti sekitar 100 pelaku UMKM dari 5 kecamatan, yakni Kecamatan Bojonegoro, Kapas, Balen, Perucu, dan Dander. Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan layanan pendampingan penerbitan nomor induk berusaha atau NIB, sertifikat produksi pangan industri rumah tangga SPPIRT, hingga pengajuan sertifikat halal. Kepala DPM PTSP Bojonegoro Budianto menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan inisiasi Pemprov Jawa Timur yang difasilitasi oleh DPM PTSP sebagai upaya memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengurus legalitas. Melalui kegiatan Saleha, diharapkan para pelaku UMKM semakin memahami pentingnya legalitas usaha dan keamanan produk sehingga mampu meningkatkan daya saing serta kepercayaan konsumen terhadap produk lokal Bojonegoro. Tim penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro meluncurkan program unggulan Gayatri Gerakan Peternak Ayam Petelur Mandiri. Langkah ini sebagai upaya ikut mensukseskan program Gayatri Pemkab Bojonegoro namun dalam skala rumah tangga. Peluncuran Gayatri oleh TP PKK ini dilakukan langsung oleh Ketua TP PKK Bojonegoro Cantika Bahono di sela-sela rangkaian kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat ke-13 di rangkaian Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 Kabupaten Bojonegoro dan aktualisasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Kegiatan digelar di wisata Taman Pinggir Gawan TPG Desa Pilang Gede, Kecamatan Balen Kamis kemarin. Cantika Bahono menuturkan bahwa program ini dirancang untuk mengubah pola pikir ibu rumah tangga agar lebih berdaya dengan memanfaatkan lahan pekarangan rumah. Program Gayatri PKK ini skala lebih kecil dan dibiayai secara mandiri. Masih dalam rangka Hari Pendidikan Nasional Hardiknas, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memberikan penghargaan kepada ratusan siswa berprestasi dari berbagai sekolah atas capaian akademik maupun non-akademik yang berhasil diraih di tingkat Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan berlangsung di halaman Gedung Putih Pemkab Bojonegoro Kamis kemarin. Para siswa datang menggunakan seragam sekolah, didampingi guru hingga orang tua. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Bojonegoro terhadap prestasi pelajar dalam berbagai ajang mulai Olimpiade, Sains, Festival Seni, hingga olahraga. Bupati Bojonegoro Setiawahono bersama Wakil Bupati Nurul Azizah turut memberikan ucapan selamat kepada para penerima penghargaan. Pemberian penghargaan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mendorong lahirnya generasi muda yang unggul, kreatif, dan berdaya saing. Melalui apresiasi terhadap prestasi pelajar, diharapkan semakin banyak siswa termotivasi untuk terus mengembangkan potensi terbaiknya di berbagai bidang. Demikian kilas berita 3 hari ini. Saya Joe, Forum Radio Bojonegoro. Selamat sore.
0: Demikian tadi kilas berita 3 Forum Radio Bojonegoro disiarkan serentak di radio SBI FM, Walawapati FM, Duta FM, Istana FM, Prima FM, Bas FM, Menara Darussalam FM, Radio Nuansa FM, dan Madani FM.

Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro. Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Kayangan Api. Kayangan Api ini telah menjadi daya tarik wisata yang unik di Bojonegoro. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang untuk menyaksikan keajaiban alam ini. Selain menikmati pemandangan api yang menyala di tengah malam gelap, pengunjung juga dapat menikmati suasana alam yang tenang dan sejuk. Kayangan Api terletak di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Merupakan sebuah fenomena alam berupa kobaran api abadi yang konon telah ada sejak ratusan tahun lalu. Api ini muncul dari celah-celah bebatuan di lereng bukit dan tidak pernah padam. Bahkan saat hujan deras sekalipun, keberadaan kayangan api menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi kehangatan api abadi di tengah hutan jati yang rindang. Banyak legenda dan cerita rakyat yang beredar tentang asal-usul kayangan api. Salah satu legenda yang paling populer adalah tentang seorang petapa sakti bernama Mbah Kriyo Kusumo yang sedang bertapa di hutan jati tersebut. Saat beliau sedang bertapa, tiba-tiba muncul kobaran api dari dalam tanah. Mbah Kriyo Kusumo kemudian menamakan tempat tersebut Kayangan Api dan percaya bahwa api tersebut adalah api suci yang memiliki kekuatan magis. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Ya, semalam kemana Mbak CFM Radio Nipo Jonegoro ya. Selamat sore. Selamat sore semuanya. Di cuaca, aduh panas banget ya. Masih cetar, masih cukup terang, masih cukup cerah oh. Dengan udara yang panas gerah gitu ya. Dian Wijaya hadir untuk menemani tentu saja di Dangdut Koplo Mania ya. Dan seperti biasa, kebersamaan kita hingga tuntas di jam 6 petang nanti. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap merapat, tetap bergabung hanya di 96,6 FM Radio Debo Jonegoro.

0: Kuna Shuzahira, mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, tuh teh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh, Tijus bang.
3: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan emos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Lagi apa sih?

0: dengan Korean Rice Milk, vitamin B dan C.
1: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, Kinatural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget.
0: Yaudah yuk, buruan kita borong. Kinatural White, glowing is yours.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Tujuan yang paling kuat adalah tujuan yang kita arahkan sendiri, termasuk memahami prioritas dan tujuan hidup kita sendiri, mengetahui apa yang kita yakini penting, dan menggunakan tujuan tersebut sebagai pemandu kita dalam menjalani hari.
0: 96,6 Bass FM, kata

Dari kebangsaan MT Haryono 17 Bojonegoro yang lagi rindu-rindu tapi malu. Ada ya, ada. Biasanya itu juga terjadi pada hubungan yang LDR-an gitu ya. Mungkin ketemunya cuma satu bulan sekali atau beberapa bulan gitu ya. Jadi kayaknya itu kalau mau rindu agak-agak malu gitu ya. Tapi mudah-mudahan untuk sahabat enggak ya. Kalau lagi rindu ya bilang aja rindu. Apalagi kalau rindu sama saya gitu ya. Langsung aja datang ke Bas FM. Begitu ya Bu Win ya. Halo Bu Win, selamat sore. Memang hawanya benar-benar sumuk banget di kesempatan sore hari ini. Apalagi setelah saya cek juga perakiraan dari BMKG, hari ini memang cuacanya cetar banget. Sampai malam nanti tidak ada aroma-aroma atau bau-bau hujan akan mewarnai. Jadi hawanya akan panas terik seperti ini. Karena memang kita juga udah benar-benar masuk di musim kemarau juga. Jadi harus benar-benar juga bisa menjaga kondisi kesehatan dengan baik, juga kondisi lingkungan di rumah dengan baik begitu ya. Sehingga dengan adanya perubahan cuaca yang dari dingin tiba-tiba panas, tiba-tiba ada hujan lagi, mudah-mudahan kita tetap sehat ya. Tubuh kita tetap bisa kuat menerima apapun kondisi cuaca begitu ya. Oke, Bu Win, di sore hari ini kesumukannya mudah-mudahan sedikit terobati ya dengan lagu-lagu dihadirkan di Dangdut Koplo Mania di kesempatan sore hari ini. Pokoknya hingga tuntas nanti jangan bergeser kemana-mana. Iya, biasanya kan kalau ongkep, sumu gitu hujan akan datang gitu ya. Tapi dari kemarin kayaknya hujannya udah malu-malu muncul. Itu dia. Jadi benar-benar cetar panasnya luar biasa. Dan sesaat lagi nih kita sudah masuk ini ya, bulan besar ya. Biasanya nek besaran ini ki banyak yang mau punya gawe gitu ya, banyak yang mau punya acara, mulai dari mantu, hitan, atau mungkin ada acara-acara yang lainnya. Tapi yang pasti ya sobat, mudah-mudahan kalau memang kita mau ada acara, mau ada hajatan, atau ada kegiatan di rumah, itu mudah-mudahan kita bisa menyesuaikan budget yang kita miliki untuk merayakannya atau mensyukurinya atau bikin acaranya gitu sobat ya. Jangan sampai ini ya di luar nalar. Karena ini seperti yang terjadi sobat ya. Saya ini mau haru, mau bingung atau mau bagaimana. Ini ada sebuah video yang lagi viral sobat Bas. Seorang ibu di Kudus ini rela menjual rumah demi menikahkan anaknya dan kini tinggal di gubuk yang berdinding terpal. Waduh, ya coba kita cek informasinya ya. Kisah seorang ibu bernama Siti Sumanah, 57 tahun warga desa Gondang Manis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus sobat. Demi membiayai pernikahan anak sulungnya, Siti rela menjual rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal keluarganya. Dan kini Siti harus menjalani hidup dalam keterbatasan di sebuah rumah sederhana berukuran 3x4 meter. Tempat tinggal itu hanya beratapkan asbes, berdinding terpal, serta berlantai tanah. Dan rumah tersebut baru ditempati sekitar 5 bulan terakhir setelah rumah lamanya di Desa Gribik, Kecamatan Gebok dijual untuk kebutuhan biaya pernikahan sang anak. Siti mengaku sebenarnya belum siap menggelar pernikahan anaknya karena waktu persiapan yang sangat singkat setelah proses lamaran berlangsung. Dan di sisi lain kondisi keluarga pada saat itu juga sedang sulit. Tapi pernikahan tersebut harus tetap berlangsung secepatnya. Jadi bingung dia, gak tahu harus gimana. Dan akhirnya pada saat itu untuk memenuhi kebutuhan keluarga, terutama juga untuk biaya pernikahan, dia menjual rumahnya sobat. Begitu ceritanya. Ini ya, mau apa, mau terharu atau mau gimana ya sobat ya. Ini Bupati Kudus sudah bersama dengan Wakil Bupati langsung terjun ke lapangan untuk meninjau
kediaman Siti didampingi jajaran terkait. Dan dalam kunjungan tersebut, pemerintah daerah memberikan bantuan kebutuhan dasar berupa beras, sembako, kasur, hingga selimut untuk meringankan beban keluarga. Dan juga ada anaknya yang berhenti atau putus sekolah nantinya akan disekolahkan. Ini menjadi gambaran sobat ya. Jadi kalau kita memang pengen ada acara, pengen menggelar acara atau pengen syukuran dan lain sebagainya, tetap harus disesuaikan dengan kemampuan kita ya. Jangan sampai gara-gara pengen ada acara yang besar, ada acara yang mewah, tapi mengorbankan satu hal yang benar-benar istimewa atau berharga untuk kita ke depannya nanti gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua ya. Tapi memang kadang sekarang itu apa ya, kadang bukannya apa-apa sih, kadang juga suka ini heran aja, kadang ada yang mahar yang harus dibayar mahal dan sebagainya gitu ya. Padahal kalau tidak punya kan juga susah nyarinya gitu ya. Karena memang sebenarnya sebuah pernikahan itu kan tidak mempersulit calon pengantin pria dan calon pengantin wanita, kan seperti itu ya. Tapi gak tau lah, pemikiran orang itu kan berbeda-beda juga. Tapi mudah-mudahan kita bisa selalu bijak ya dalam segala hal pokoknya. Untuk diri kita, juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, juga untuk orang-orang yang kita cintai, begitu ya. Okay. Ini lagu dari Cak Nan iki yo, Cerita Mustahil. Iya deh, kalau pengen nikahan kayak di drakor-drakor, ketemu CEO yang kaya terus dapat mahar yang banyak-banyak gitu ya, pokoknya berdoa aja lah mudah-mudahan dapat gitu ya. Kalaupun enggak dapat juga jangan mempersulit diri atau jangan membuat diri ini kok benar-benar kayak harus gitu ya, namanya kan jodoh. Jadi kalaupun memang belum bisa untuk menggelar suatu acara yang mewah dan lain sebagainya, mudah-mudahan tetap bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan nanti kalau udah punya rezeki yang banyak baru bisa meramaikan. Mudah-mudahan seperti itu ya. Jadi tidak harus memaksa harus benar-benar mewah untuk hari ini begitu ya. Oke. Mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, karena masa depan masih ada, harus ditatap gitu ya. Jadi enggak untuk hari ini aja deh. Oke. Okay? Masih di Dadut Koplemania, dihadirkan dulu ya yang satu ini.

0: Tangga para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lah mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting.

0: daging bus.
1: Jangan ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
0: Choco Drink
3: My Mood Booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Kayangan Api. Kayangan Api ini telah menjadi daya tarik wisata yang unik di Bojonegoro. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang untuk menyaksikan keajaiban alam ini. Selain menikmati pemandangan api yang menyala di tengah malam gelap, pengunjung juga dapat menikmati suasana alam yang tenang dan sejuk. Kayangan Api terletak di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Merupakan sebuah fenomena alam berupa kobaran api abadi yang konon telah ada sejak ratusan tahun lalu. Api ini muncul dari celah-celah bebatuan di lereng bukit dan tidak pernah padam. Bahkan saat hujan deras sekalipun, keberadaan kayangan api menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi kehangatan api abadi di tengah hutan jati yang rindang. Banyak legenda dan cerita rakyat yang beredar tentang asal-usul kayangan api. Salah satu legenda yang paling populer adalah tentang seorang petapa sakti bernama Mbah Kriyo Kusumo yang sedang bertapa di hutan jati tersebut. Saat beliau sedang bertapa, tiba-tiba muncul kobaran api dari dalam tanah. Mbah Kriyo Kusumo kemudian menamakan tempat tersebut Kayangan Api dan percaya bahwa api tersebut adalah api suci yang memiliki kekuatan magis. Nah, Sobat Pasebang, monggo ngelencir di Bojonegoro.

Ya, masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya sobat, di Dangdut Koplo Mania di kesempatan sore hari ini. Kok saya ngintip sejenak di luar, kok mendungnya tebel ya hari ini. Apakah hujan akan turun? Kalaupun iya ya, syukurlah, mudah-mudahan bisa membawa kesejukan, kesegaran, keademan yang dari kemarin udah panas banget gitu ya. Tapi jangan sampai terjadi banjir, jangan sampai terjadi genangan-genangan air gitu ya. Pokoknya tetap aman, kalaupun hujan bakal datang. Tapi kayaknya hari ini prediksinya hujan gak mewarnai. Tapi juga gak tahu ya, namanya juga cuma perakiraan, bisa terjadi juga bisa tidak ya. Oke, okay. Ya pasti untuk sore hari ini, untuk sobat yang pengen merapat ya, boleh bergabung di 08113052966 ya untuk WA-nya, ataupun juga merapat di teleponnya di 885809. Ya pasti untuk hari ini sobat Bas yang mau berinvestasi gitu ya. Investasinya ke emas aja gitu ya. Karena hari ini sobat di 8 Mei 2026 harga emas terpantau 1 gramnya tembus dari harga 2,84 juta sobat. 2 juta sobat ya. 1 gramnya seharga seperti ini ya. Harga emas batangan sobat pada hari ini kembali berada di level tinggi. Berdasarkan pembaruan harga di jam 8:30 pagi tadi, emas batangan ukuran 1 gram dipatok sebesar 2.839.000 atau 2.846.000 setelah dikenakan pajak PPh 0,25%. Sementara itu, emas batangan ukuran terkecil 0,5 gram dijual seharga 1.469.000 sobat ya. Yang pastinya benar-benar untuk sobat yang mungkin ingin berinvestasi ya, bisa berinvestasi emas ya. Dan ternyata sobat Bas, untuk saat sekarang ini tidak hanya emas saja, harga perak murni juga mengalami penyesuaian. Perak murni ukuran 250 gram dibanderol 13,175 juta, atau 14,624 juta setelah PPN 11%. Wih, luar biasa. Jadi untuk sobat ya, yang kebetulan kok bingung lagi pegang uang banyak hari ini, tapi bingung mau diinvestasikan buat apa, diinvestasikan beli emas batangan aja atau perak gitu ya, atau kalau masih bingung lagi boleh diantar ke studio Bas ya. Begitu ya Bu Win ya. Daripada nanti habis buat beli seblak, buat beli mie goreng, buat beli nasi padang, mending diinvest dulu gitu ya ke emas batangan. Karena dari apa ini namanya, dari sebuah penelitian atau dari sebuah peninjauan, emas ini pasti akan terpantau selalu naik-naik dan naik begitu ya. Oke, ya wes Bu Win ya, beli yang banyak Bu Win ya, biar nanti investnya semakin banyak kalau punya emas banyak gitu ya Bu Win ya. Oke, sore hari ini juga yang tetap pantau di kawasan Malang ya Pak Ali, apa kabarnya? Mudah-mudahan juga aktivitas yang masih tersisa ya, karena ini kan udah sore, pasnya juga tinggal sedikit gitu ya, rutinitasnya tinggal sebentar lagi. Tetap semangat menyelesaikannya. Ada Bunda Inung juga sama sore, Tante Salina Dipacul, apa kabar juga sore ini ya, juga Bunda Lilinya sama Dipacul. Kalau ada Bunda Lini ada Lihir juga ya. Ada juga Pak Bong di Gang Kandam, sama sore juga. Bapak Agung di Perambatan Balen juga apa kabarnya ya. Ada Kiki juga di Trucuk, ada Mak Nurul, Mama Ajin juga sama sore semuanya ya. Yang pasti juga tetap merapat hanya di 9,6 FM Radio Bojonegoro di Dangdut Koplo Mania.

0: ala Old Money Vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong.
1: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer.
0: Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Kamu wangi banget.
0: Kayak Old Money Vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong.
1: Soclean Eau de Parfum,
0: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
7: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang.
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.

0: tandan ini gini ya.
1: Mas ini gini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi yang setia, sementara IDW bisa benua. Nanti apal aku, Mas?
0: Iya. Ya, bisa hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Katakan pada dirimu, ya sekarang, ya hari ini. Karena kalau Anda bilang besok, hasilnya akan besok, besok dan besok seterusnya. Kalau Anda bilang nanti, hasilnya juga akan nanti, nanti, nanti dan seterusnya. Pikiran bawah sadarmu tak memprogrammu daripada yang kamu katakan. Maka berhati-hatilah dalam berpikir dan berkata-kata. Ya, hari ini aku mulai.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.

Ya, masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya sobat. Di download Kopo Mania sore hari ini. Yang baru merapat, yang baru bergabung ya, selamat sore saja. 08 11 305 2966. Saya masih tunggu yang pengen merapat ya di WA. Juga 8 8 5 8 0 9. Teleponnya juga boleh sobat ya. Mendungnya tebal banget loh sobat. Dan hawanya kayaknya kok udah cium-cium aroma-aroma hujan gitu ya. Mudah-mudahan lah turun gitu ya, jadi bisa jadi seger dan adem setelah seharian ini hawanya sumuk banget begitu ya. Jadi yang pasti juga untuk sobat ya, harus benar-benar bisa menjaga kondisi juga lingkungan supaya di suasana atau di cuaca yang ini ya, gerah atau panas seperti ini, sobat tetap bisa beraktivitas lancar, tetap semangat gitu ya, biar nggak lemes. Karena biasanya cuaca atau kondisi yang terik dan panas di sore hari ini benar-benar bisa membuat tubuh menjadi lemas atau juga dehidrasi sobat ya. Dan beberapa cara yang harus tetap dilakukan adalah menggunakan pakaian yang nyaman ya. Jadi pakaiannya yang tipis, yang longgar, dan juga bisa menyerap keringat seperti bahan katun agar tubuh tetap sejuk ya. Gak usah ngangguk lambising ribet. Kaos oblong gitu ya, oh, cocok banget. Kemudian jangan lupa untuk tetap perbanyak minum air putih ya, karena cuaca panas membuat tubuh cepat kehilangan cairan. Jadi minumlah air secara rutin meski juga belum merasa haus untuk mendehidrasi tubuh. Dan kalau emang mau keluar di kesempatan kali ini, kalau emang cuacanya masih terik ya, jangan lupa pakai tabir surya ya, pakai sunscreen biar tetap terlindungi begitu ya. Atau biasanya kalau naik motor ya jangan lupa helmnya dipakai, kacamatanya juga ada gitu ya. Buah-buahan harus dikonsumsi boleh ya, biar juga tetap ini ya seger, mulai dari semangka, melon, jeruk atau juga timun. Ini bisa membantu menyegarkan tubuh dan juga menjaga cairan. Khususnya juga kalau semangka sama timun, ini juga bisa menjaga tensi, khususnya yang mungkin ada riwayat hipertensi. Itu dia sobat ya. Jadi benar-benar meskipun cuaca terik dan panas, tubuh kita tetap bisa normal untuk menerimanya gitu ya. Dan jangan lupa juga untuk tetap beristirahat yang cukup begitu ya, karena memang tubuh yang fit ini lebih kuat menghadapi perubahan cuaca yang panas. Jadi tetap jaga kesehatan dan jangan lupa juga untuk tetap memperhatikan kondisi sinyal di tubuh gitu ya. Saat cuaca panas kok tiba-tiba tubuhnya terasa seperti ini, terasa seperti itu, kita harus segera antisipasi. Kalau emang sudah agak kayak haus gitu ya, langsung minum yang banyak biar bisa membantu dehidrasinya ya. Oke. Iya ya Bu Win, mudah-mudahan hujan sore hari ini mewarnai biar jadi adem yang dari kemarin kegerahan terus gitu ya. Yang pastinya juga mudah-mudahan lagu-lagu yang dihadirkan di Dangdut Kopo Mania sore hari ini juga bisa membuat suasana jadi adem di ruang dengar sobat ya. Seperti yang satu ini dulu dikasihkan untuk sobat semuanya, pecinta dangdut Koplomania.

0: terus.
1: Terus ngelarani.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead, formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
4: Aduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.

0: joget terus sampai selesai. Oke?
1: Sampai subuh iki.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Kayangan Api. Kayangan Api ini telah menjadi daya tarik wisata yang unik di Bojonegoro. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang untuk menyaksikan keajaiban alam ini. Selain menikmati pemandangan api yang menyala di tengah malam gelap, pengunjung juga dapat menikmati suasana alam yang tenang dan sejuk. Kayangan Api terletak di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Merupakan sebuah fenomena alam berupa kobaran api abadi yang konon telah ada sejak ratusan tahun lalu. Api ini muncul dari celah-celah bebatuan di lereng bukit dan tidak pernah padam. Bahkan saat hujan deras sekalipun, keberadaan kayangan api menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi kehangatan api abadi di tengah hutan jati yang rindang. Banyak legenda dan cerita rakyat yang beredar tentang asal-usul kayangan api. Salah satu legenda yang paling populer adalah tentang seorang petapa sakti bernama Mbah Kriyo Kusumo yang sedang bertapa di hutan jati tersebut. Saat beliau sedang bertapa, tiba-tiba muncul kobaran api dari dalam tanah. Mbah Kriyo Kusumo kemudian menamakan tempat tersebut Kayangan Api dan percaya bahwa api tersebut adalah api suci yang memiliki kekuatan magis. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencir di Bojonegoro.

Ya, masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya sobat. Di Dangdut Koplomania di kesempatan sore hari ini ya. Masuk sesi yang terakhir di kesempatan kali ini di jam 5 lebih 7 menit ya. Cuacanya terpantau masih mendung-mendung tebal gitu ya. Jadi membuat suasana sore hari ini jadi adem. Gak begitu gerah. Gak begitu sumuk begitu ya sobat. Jadi mudah-mudahan juga untuk sobat yang hari ini sedang berulang tahun di tanggal 8 Mei. Aduh, adem ayem aja ya. Gak dirayakan kah begitu? Mudah-mudahan ya. Kalau pun ada perayaan istimewa, tidak ada syukuran yang juga istimewa, mudah-mudahan usia yang bertambah di hari ini untuk sobat yang sedang berulang tahun ya. Mudah-mudahan sukses selalu, lancar selalu, sehat, diberi umur panjang. Dan yang belum sempat mewujudkan segala sesuatu, cita-cita di usia kemarin, mudah-mudahan di usia kali ini bisa segera terwujud sobat ya. Dan ternyata di tanggal 8 Mei juga banyak sekali peristiwa-peristiwa bersejarah sobat ya. Salah satunya juga adalah Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia. Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia ini merupakan peringatan global yang paling menonjol pada tanggal 8 Mei. Peringatan ini menjadi momentum untuk merayakan prinsip-prinsip kemanusiaan sekaligus mengapresiasi dedikasi para relawan yang tanpa lelah membantu sesama dalam situasi darurat, konflik maupun bencana. Kemudian ada sejarah singkat, yakni merujuk pada Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Di tanggal 8 Mei dipilih karena bertepatan dengan hari kelahiran Bapak Palang Merah Internasional, yakni Henry Dunant, yang lahir tanggal 8 Mei 1828. Dunant adalah sosok yang memprakarsai berdirinya gerakan kemanusiaan ini setelah tergerak menyaksikan penderitaan puluhan ribu korban perang di Solferino, Italia pada tahun 1859. Tema dan cara merayakan peringatan tersebut adalah masyarakat berpartisipasi merayakannya melalui cara-cara yang berdampak, seperti mengikuti kegiatan donor darah di lembaga resmi, menjadi relawan kemanusiaan, mengedukasi dari seputar pertolongan pertama atau P3K, hingga menyebarkan pesan solidaritas di media sosial. Kemudian tanggal 8 Mei ini juga diperingati sebagai wafatnya Marsinah sobat ya. Kalau mungkin lahirnya di tahun 80-an pasti udah pernah mendengar berita ini ya. Di tingkat nasional 8 Mei merupakan hari yang kelam sekaligus bersejarah bagi gerakan buruh Indonesia. Hari ini diperingati untuk mengenang wafatnya Marsinah, seorang buruh pabrik asal Sidoarjo, sekaligus aktivis yang gigih memperjuangkan hak asasi manusia dan menuntut upah yang layak bagi rekan-rekannya. Marsinah ditemukan tewas pada 8 Mei 1993 akibat diculik dan dianiaya. Atas jasa dan perjuangannya, pemerintah Indonesia melalui Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan Marsinah sebagai pahlawan nasional pada Oktober 2025 kemarin. Peringatan ini umumnya diisi dengan ziarah ke makamnya di Nganjuk, kemudian diskusi publik mengenai hak buruh, serta aksi solidaritas untuk menuntut keadilan HAM. Dan ternyata tanggal 8 Mei juga diperingati sebagai Hari Kanker Ovarium Sedunia. Di ranah kesehatan global, 8 Mei didedikasikan untuk meningkatkan kesadaran akan kanker ovarium, salah satu jenis kanker yang paling mematikan bagi perempuan karena gejalanya yang kerap tidak spesifik pada stadium awal. Diinisiasi oleh kelompok pemimpin advokasi sejak tahun 2013, peringatan ini bertujuan mendorong deteksi dini, meningkatkan literasi terkait gejala seperti perut kembung atau cepat kenyang, serta memberikan dukungan penuh bagi para pasien dan penyita. Jadi untuk sobat ya, yang kebetulan hari ini sedang berulang tahun, ternyata bertepatan dengan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di dunia ini ya. Ya pasti selamat ulang tahun untuk sobat yang merayakannya di hari ini ya. Sukses selalu, panjang umur, diberi umur panjang dan sehat ya. Ya baik, masih di Dangdut Koplomania. Saya kasih hadiah ulang tahun yang lagi ulang tahun hari ini dengan lagu yang satu ini ya, Deno. Enak banget juga buat didengerin di sore gini ya, sambil layah-layah, penak tenang.

0: Inovasi terbaru dari Wingsfoot, air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
6: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman.

Ya, dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro sobat ya, untuk kaum muslim dan muslimah yang sedang menunggu azan maghrib ya untuk dikumandangkan. Karena wilayah Bojonegoro sendiri maghrib jatuh di menit yang ke-26, jadi pas lepat saat sekarang ini. Jadi untuk sobat yang sudah bersiap-siap ya, ingin ke musola ataupun ke masjid menjalankan ibadah sholat maghrib di kesempatan sore hari ini, dan semua amal ibadah yang kita lakukan di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Dan ya pasti tetap setia hanya di 96,6 FM Radio nih Bojonegoro.

0: menjaga skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambein wasir, minum ambesir.

0: lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
1: Lagi drakoran. Apa sih?
0: Kenatural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Kenatural White gratis K-Beauty Box. Gemes, kio.
1: K-Beauty Box? Ih, mau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up.
1: Ya udah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
2: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
3: Bisa gak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
0: Bisa dong, makanya mandi pakai K-Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
2: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, K-Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget.
0: Yaudah yuk, buruan kita borong. K-Natural White, glowing is yours.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, Tijus bang.
0: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan emos untung terus ini.
2: Makasih.

Ya, semalam kemana Bahasa Bang Radio nih, Bojonegoro Sobat. Tidak terasa kebersamaan kita di Dangdut Koplomania sore hari ini ditentaskan dulu Sobat ya. Tetap merapat, tetap bergabung, karena kita terus hadir untuk menemani Sobat. Dian Wijaya pamit undur diri. Terima kasih untuk segala kebersamaannya di sore hari ini ya. Selamat melanjutkan segala macam rutinitas Anda di malam ini. Yang sudah beristirahat, layak-layak penat tenang, selamat beristirahat ya. Sambil tetap mendengarkan Semalam Kemana Basra diri Puja Negara. Dian Wijaya pamit undur diri. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Selamat sore, sampai jumpa dan permisi. Yuk, bye-bye.

Potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Bendungan Gongseng. Bendungan Gongseng adalah sebuah bendungan yang dibangun di Bojonegoro untuk membendung air dari Sungai Suko. Bendungan ini terutama difungsikan untuk menunjang keberadaan Bendungan Pacal. Bendungan ini mulai dibangun pada tahun 2013 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan November 2021. Bendungan yang terletak di perbatasan antara Desa Papringan dan Desa Kedung Sari ini terutama dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian seluas 6.191 hektar di Kecamatan Temayang, Dander, Sukosewu, Kapas, Balen, Kaner, dan Borno. Selain itu, bendungan ini juga difungsikan untuk mereduksi debit banjir sebesar 133,27 meter kubik per detik dan menyediakan air baku sebanyak 0,30 meter kubik per detik. Air yang terbendung oleh bendungan ini juga berpotensi untuk digunakan membangkitkan listrik melalui PLTMH berkapasitas 0,7 MW. Waduk Gongseng merupakan destinasi wisata baru di Kabupaten Bojonegoro yang berada di tengah hutan yang rindang dan asri. Tempatnya yang luas dan ditunjang pemandangan alam menjadikan bendungan ini dijadikan tempat wisata baru di Bojonegoro yang layak untuk sobat kunjungi. Nah, sobat Pasifep, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: satu podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus? Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Entah mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
1: Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
3: Nitasan, biar langsing.
4: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
5: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
4: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Sama halnya dengan kesuksesan yang kita perjuangkan, pasti pada awalnya akan menjelma menjadi kegagalan yang nyata. Akan ada banyak orang yang meremehkan ketika kita terjatuh. Padahal mereka tidak tahu bahwa diri kita sedang diasah oleh Tuhan untuk menjadi orang yang sukses setelah terjatuh.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: daging bus.
1: Untung ada daging. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
3: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
3: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
3: Choco Drink,
4: my mood booster.
3: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambe yang wasir, minum ambesir.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Tantangan seringkali dilihat sebagai hambatan. Padahal, tantangan bisa mengeluarkan versi terbaik diri kita. Menyelesaikan tantangan kecil, seperti bangun 15 menit lebih awal di pagi hari, bisa membawa peningkatan terhadap produktivitas harian kita.
0: 96,6 Bass FM, kata

0: Makanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh, teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan ibu suntung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
5: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
7: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
8: Iya nih.
7: Kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry,

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti festival belimbing dan desa wisata. Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Wisata Putuk Reweng. Wisata Putuk Reweng terletak di Jalan Raya Gayam, Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Wisata ini mulai dilaksanakan pembangunan pada 26 Juni 2020. Lahan wisata Putuk Reweng berada di lahan milik perhutani seluas hampir 7 hektar. Bahkan, wisata Putuk Reweng menjadi satu dari 15 pemenang program Desa Brilian 2021 Bed 2. Wisata Putuk Reweng menyediakan sejumlah wahana yang membuat pengunjung nyaman dan betah. Di antaranya kolam renang, flying fox, ATV, kereta anak, dan area sirkuit trail dan off-road. Di sini, wisatawan akan mendapatkan pemandangan apik yang terdiri dari perkebunan, hutan, lembah, sungai, hingga tebing. Tak hanya itu, keluarga Putuk Reweng pun kerap menjadi tujuan penggemar olahraga ekstrim. Terdapat sirkuit motor trail yang terkenal memiliki tantangan berupa 1000 tanjakan. Berbagai tumbuhan dan bunga berwarna-warni melengkapi pemandangan matahari senja di antara perbukitan dan lembah. Nah, Sobat Pasifem, monggo, ngelancer di Bojonegoro.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Cegah skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, Lancer di Bojonegoro. Edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Malioboro. Kabupaten Bojonegoro kini memiliki destinasi wisata baru yang berada di tengah kota. Namanya mirip seperti salah satu jalan legendaris di Yogyakarta, yaitu Malioboro. Di Bojonegoro, destinasi tersebut orang sering menamai Malioboro. Disebut demikian karena memang menurut para pengunjung kawasan tersebut mirip seperti penampakan Jalan Malioboro Yogyakarta. Bojonegoro tak hanya memiliki wisata geopark saja, wisata malam Malioboro adalah ikon baru Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Malioboro berada tepat di sepanjang Jalan Tamrin, Kelurahan Ledok Wetan, Kabupaten Bojonegoro. Destinasi Malioboro cukup ramai dikunjungi jika malam hari. Selain karena penataan tata ruang yang cukup baik, pemasangan lampu hias makin memperindah suasana jalan. Selain itu, banyak pedagang dan juga pemain hiburan di Malioboro yang ada dari Jawa Timur. Malioboro menjadi pusat kegiatan masyarakat di Bojonegoro, terutama pada malam hari ketika suasana semakin hidup dengan deretan warung makan dan pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai macam kuliner khas Jawa Timur. Tidak hanya itu, Malioboro Bojonegoro juga menjadi tempat untuk menikmati hiburan jalanan, seperti penampilan musik tradisional, seni pertunjukan, dan atraksi lainnya. Suasana yang ramai dan hidup di Malioboro Bojonegoro menjadikannya sebagai tempat yang cocok untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga atau teman-teman saat berkunjung ke Bojonegoro. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: 96.6 Radio Ne Bojonegoro.
1: Kata hari ini.
2: Alasan kenapa kebanyakan orang gagal meraih tujuannya adalah karena tidak mendefinisikannya atau tidak serius menganggap tujuan itu sebagai sesuatu yang bisa dicapai. Para pemenang akan mengatakan kepada kita kemana mereka akan pergi, apa rencana mereka untuk mencapainya, dan siapa yang akan berbagi perjalanan bersama mereka.
1: 96.6 Bass FM, kata hari ini.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
0: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
4: Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.

0: 96.6 రేడియోని బుచ్చనిగారు
1: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
2: Ketika di WhatsApp banyak pesan yang kamu terima. Jangan lupa untuk segera memberikan respon sehingga pihak pengirim mengetahui bahwa pesan yang dia kirim telah kamu terima dengan baik. Apalagi jika pesan tersebut terbilang cukup penting dan bersifat personal. Hal sederhana ini dapat memperkuat hubungan dengan orang lain sekaligus menjadi cara terbaik untuk mempertahankan komunikasi di lain waktu. Jika tidak punya waktu untuk menulis respon penuh, simpan pesannya lalu tulis kembali. Anda dapat menjawab pertanyaan atau mengirim respon positif untuk menunjukkan penghargaanmu dalam komunikasi tersebut.
1: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kok.

0: gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!
2: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Kayangan Api. Kayangan Api ini telah menjadi daya tarik wisata yang unik di Bojonegoro. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang untuk menyaksikan keajaiban alam ini. Selain menikmati pemandangan api yang menyala di tengah malam gelap, pengunjung juga dapat menikmati suasana alam yang tenang dan sejuk. Kayangan Api terletak di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Merupakan sebuah fenomena alam berupa kobaran api abadi yang konon telah ada sejak ratusan tahun lalu. Api ini muncul dari celah-celah bebatuan di lereng bukit dan tidak pernah padam. Bahkan saat hujan deras sekalipun, keberadaan kayangan api menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi kehangatan api abadi di tengah hutan jati yang rindang. Banyak legenda dan cerita rakyat yang beredar tentang asal-usul kayangan api. Salah satu legenda yang paling populer adalah tentang seorang petapa sakti bernama Mbah Kriyo Kusumo yang sedang bertapa di hutan jati tersebut. Saat beliau sedang bertapa, tiba-tiba muncul kobaran api dari dalam tanah. Mbah Kriyo Kusumo kemudian menamakan tempat tersebut Kayangan Api dan percaya bahwa api tersebut adalah api suci yang memiliki kekuatan magis. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Coroka Bangso Tresno panjenengan tak sisa sarengan midhangetaken adicara Gemah Gending Mato saking 96,6 Basa Radio Ne Puji.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Karena hidup bukan tentang kebahagiaan semata, ada kesedihan, ada duka, ada kecewa dan lain sebagainya, sehingga kita harus sadar bahwa semua yang kita dapatkan dalam hidup ini sangat berharga. Tak hanya kebahagiaan saja, tapi juga rasa sedih dan duka tetaplah menjadi sesuatu yang berharga.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
2: Korokatan Sutresno, panjenengan tak sisa sarenyan, midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bass FM Radione Bojonegoro.

96,6 Basa FM Melu Jeng Telu laturaken dumateng panjenengan ingkangten kalau dangan telu punika tansah manunggal yang wiji lumantar radio Basa FM tapos dasa langkung sekawan menit wekdal wonten studio radio Basa FM

Sakatu kilometer WA 00 Setunggal tiga nol gangsal kali 066 Dan semoga katang bahasa pem selajengi penuki wilujeng talu laturaken dumateng kadang-kadang sedaya ingkang wonten kalodhangan dinten punika. Monggo saged sesambetan lumantar 03 gangsal 3 88 gangsal 809 saged ugi lumantar WA 08 09 10 gangsal 2 06 66

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata pemandian air panas Banyukuning. Pemandian air panas Banyukuning terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah wisata alam yang menawarkan sensasi berendam di kolam air panas alami. Air panas di Banyukuning berasal dari mata air alami yang mengandung belerang. Dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan kulit dan menyembuhkan berbagai penyakit. Wisata ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang menyenangkan bagi pengunjung. Mulai dari kolam renang khusus anak-anak untuk keluarga, hingga kolam rendam hangat yang menawarkan momen relaksasi yang menyegarkan. Tidak ketinggalan, tersedia juga pancuran air hangat geotermal yang memberikan sensasi tersendiri bagi pengunjung yang ingin merasakan manfaat kesehatan dari air panas ini. Nah, Sobat Bahas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: Wayahe leye-leye. Rumangsaku kok ana sing kurang. Apa ya? Kopi uga cemilan wis dicepakne Bune.
1: Hayo.
0: Bune kaget aku.
1: Kebiasaan lamun wae.
0: Iki lho Bune. Apa kuwi anu?
1: Kersane lengkap lan gayeng, Pak Ne.
0: Napa Bune?
1: Iki lho, kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to Bune.
1: Wah. Panjenengan ketinggalan, Pak Ne. Jam 09.00 ngantos jam 12.00 dalu, Bas FM niku siaran gema lho.
0: Apa kuwi gema, Bune?
1: Gending matah, Pak Ne.
0: Tenane to, Bune?
1: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to, Bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane enak tenan lho, Pak Ne.
0: Ya wis, tak setele. Frekuensi ini piro Bune?
1: 96,6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat, jam 09.00 ngantos jam

Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, ngelencer di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Waduk Pakal. Waduk Pakal terletak di Desa Kedung Sumber, Kecamatan Temayang, adalah wisata Bojonegoro yang merupakan sebuah waduk dengan sejarah panjang dan panorama alam yang menawan. Waduk ini dibangun pada masa penjajahan Belanda dan merupakan bendungan beton pertama di Indonesia. Salah satu daya tarik utama Waduk Pakal adalah keindahan alamnya yang menakjubkan. Dikelilingi perbukitan yang menghijau, waduk ini menawarkan pemandangan yang memukau bagi para pengunjung. Suasana yang tenang dan damai membuatnya menjadi tempat yang ideal untuk bersantai sambil menikmati keindahan alam. Waduk Pakal memiliki area yang cukup luas dan menjadi sumber air irigasi bagi sawah-sawah di sekitar Bojonegoro. Selain itu, waduk ini juga menjadi objek wisata alam yang populer dengan berbagai aktivitas menarik yang dapat dilakukan, seperti memancing, berenang, berperahu, dan bersantai di tepi waduk. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

budaya Jawi. Bahasa FM Bakti Mring Negari.

96,6 FM Wilujeng dalu kelaturaken dumateng panjenengan ingkang wonten karo dengan dalu punika tansah manunggal nyawiji lumantar radio Basa FM. Semoga ingkang badhe kegono atur pambagi wilujeng saged sesambetan lumantar 03 gangsal 3 8 0 8 0 9 saged ugi lumantar WA 08 1 3 0 gangsal kali.

Salam kemalam Bahasa FM melu cerutuk lataraken dumateng panjenengan. Engga wonten kala dengan telu punika tansah manunggal nyawiji lumantar radio Bahasa FM. Mboten kraos menika sampun tapus 11 langkung 50 sekawan menit betul wonten studio radio Bahasa FM. Wancenipun kalau dengan teluk niko kawula Gayatri nyuwun pamit rumiyin saking papan pamirengan panjenengan.

Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro. Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Kayangan Api. Kayangan Api ini telah menjadi daya tarik wisata yang unik di Bojonegoro. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang untuk menyaksikan keajaiban alam ini. Selain menikmati pemandangan api yang menyala di tengah malam gelap, pengunjung juga dapat menikmati suasana alam yang tenang dan sejuk. Kayangan Api terletak di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Merupakan sebuah fenomena alam berupa kobaran api abadi yang konon telah ada sejak ratusan tahun lalu. Api ini muncul dari celah-celah bebatuan di lereng bukit dan tidak pernah padam. Bahkan saat hujan deras sekalipun, keberadaan kayangan api menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi kehangatan api abadi di tengah hutan jati yang rindang. Banyak legenda dan cerita rakyat yang beredar tentang asal-usul kayangan api. Salah satu legenda yang paling populer adalah tentang seorang petapa sakti bernama Mbah Kriyo Kusumo yang sedang bertapa di hutan jati tersebut. Saat beliau sedang bertapa, tiba-tiba muncul kobaran api dari dalam tanah. Mbah Kriyo Kusumo kemudian menamakan tempat tersebut Kayangan Api dan percaya bahwa api tersebut adalah api suci yang memiliki kekuatan magis. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Akhirnya, bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambein wasir, minum ambesir.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambein wasir, minum ambesir.
4: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
0: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
4: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
5: Halo kalian.
4: Nita, kok kamu beda banget sih?
5: Ah, biasa aja kok.
4: Nit, kok bisa langsung gini sih?
5: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
5: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Katakan pada dirimu, ya sekarang, ya hari ini. Karena kalau Anda bilang besok, hasilnya akan besok, besok dan besok seterusnya. Kalau Anda bilang nanti, hasilnya juga akan nanti, nanti, nanti dan seterusnya. Pikiran bawah sadarmu tak memprogrammu daripada yang kamu katakan. Maka berhati-hatilah dalam berpikir dan berkata-kata. Ya, hari ini aku mulai.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini. Bass.